0: Itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
0: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga berkat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, berhasil membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut hari raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha dapat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan dalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, tapi selain mendengarkan ceramah, juga pada puasa.
5: Ya. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman secara rutin. Ini menjadi penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kutodaro, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam kerja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Itu makan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan pendiri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik, kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman tentram damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Abela Indasari.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTW di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

0: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Sekarang ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
1: Khusus batu-batuan apa Pak Bu yang kerajinan juga?
2: Batu. Batu, perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
1: Ibu kayak mendesain
2: langsung? Iya, mendesain sendiri.
1: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
2: Enggak, saya ngerjain sendiri.
0: Sementara itu Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk Bercangkir Barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga

0: 26 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional di bentuk dukungan terhadap perkembangan kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mewarnai sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
2: Tentang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
3: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
2: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama, ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu ya, diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
3: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
2: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya beberapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan. Setelah itu, ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya. Coba.
3: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
4: Pemerintah Kota mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Biwa menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahmi mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat

Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah di gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola

Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormat, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk mendengar secara RRI Timber FM dimanapun Anda berada. Kali ini mendengar tentunya kita kembali menemani ruang dengar Anda untuk program kita kali ini mendengar di pariwisata. Tentunya mendengar dengan pilihan tema kita wisata alam pesona yang tak pernah pudar. Yang tentunya mendengar akan kita temani ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf juga tadi mendengar kita terjeda sejenak dikarenakan listrik padam untuk wilayah seputaran kantor dan juga sekitarnya. Tapi gini, kita kembali menemani ruang dengar Anda dengan pilihan program dan juga lagu-lagu yang akan kita sediakan untuk edisi kali ini tentunya tepat di hari Minggu 31 Mei 2026.

0: Info, yay info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for yay info.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Es krim,
4: wah,
3: es krim.
4: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Kalau teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
9: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
9: Meskipun masih muda.
7: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
9: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
10: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan sebuah langgam nostalgia.

Nah, tentunya selamat pagi untuk pendengar setia RRI Rimbaraid, benar meriah dimanapun Anda berada. Nah, tentunya pendengar, kita kembali dalam program kita pariwisata yang selalu menghadirkan informasi menarik seputaran keindahan negeri tercinta Indonesia tentunya. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang tentunya kaya akan pesona alam. Dari pegunungan yang menjulang tinggi, hamparan hutan hijau yang menyejukkan mata, air terjun yang memukau, hingga pantai-pantai eksotis yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam Nusantara pendengar menjadi salah satu anugerah yang tidak pernah pudar oleh waktu. Berbicara tentang alam, tentunya wisata alam tidak pernah membosankan. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ada yang menawarkan kesejukan pegunungan, ada yang menyuguhkan keindahan danau ataupun sungai, serta pesona bawah laut yang mengagumkan. Bahkan destinasi-destinasi wisata tersembunyi pun kini mulai dikenal karena keindahan alamnya masih asri dan juga terjaga.

Nah, apalagi kita pendengar di dataran tinggi Tanuh Gayu, tentunya kita hampir memiliki segalanya pendengar ya, baik dari pegunungan karena kita di dataran tinggi Tanuh Gayu, dan istimewanya pendengar kita juga memiliki danau yakni Danau Tawar. Tentunya pendengar pastinya kita di wilayah Tengah Aceh, baik Kabupaten Banda Meriah ataupun Aceh Tengah. Tentunya kita salah satu tempat yang dituju banyak orang ya untuk berwisata. Apalagi di momen-momen libur panjang yang luar biasa seperti ini pendengar. Seperti bisa kita lihat beberapa waktu di jalan ya. Biasanya kita tuh arusnya lancar saja. Sekarang untuk beberapa hari ke belakang atau ke depan ini pendengar, tentunya jalan kita mungkin tidak sampai macet, tapi situasi jalanan pasti ramai lancar. Tapi itu membuktikan pendengar bahwa tentunya daerah kita adalah daerah tujuan wisata.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Saya mudarik SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan secara bersama-sama. Jadi barangkali kekurangan di sana, kita harus menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan di warung-warung. Kita butuh waktu yang punya peluang untuk yang hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah, cukup di rumah, buka radio, siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006, Piala Dunia dilaksanakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan, selain Brazil, barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Nah, baiklah pendengar, wisata alam bukan hanya menjadi tempat berlibur dan juga melepas penat. Lebih dari itu, wisata alam mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan, menjaga kelestarian alam, serta menghargai kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Berjalan menyusuri hutan, menikmati udara segar dari pegunungan, ataupun mendengarkan deburan ombak di tepi pantai, tentunya dapat memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini pendengar, tren wisata alam semakin diminati oleh masyarakat. Banyak wisatawan memilih tentunya destinasi yang menawarkan suasana alami, udara bersih, pemandangan yang menyenangkan, keindahan alam yang masih terjaga, dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tentunya keindahan alam pendengar akan tetap menjadi pesona yang tak pernah pudar apabila kita tentunya ikut menjaga kebersihan dan juga kelestariannya. Jangan tinggalkan sampah sembarangan, hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata, serta jadilah wisatawan yang bertanggung jawab agar generasi muda, generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan yang sama.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nah, Terunjung Perkarah, mari kita terus menjelajahi keindahan negeri ini, karena di setiap sudut Indonesia selalu ada cerita, keajaiban, dan juga pesona alam yang menanti kita untuk ditemukan. Nah, Terunjung Perkarah, mulai dari danau yang mempesona, pantai yang menenangkan, hingga pegunungan yang menantang pendengar untuk didaki, semuanya menjadi bukti bahwa wisata alam Indonesia adalah pesona yang tidak pernah pudar. Seperti yang kita bicarakan tadi pendengar, apalagi kita di dataran tinggi Tanah Gayung, kita memiliki dataran tinggi, pegunungan, air terjun, bahkan danau. Nah, tentunya pendengar, mari sama-sama kita jaga, kita undang semua saudara-saudara kita akan hadir, supaya hadir mereka ya di dataran tinggi Tanah Gayung. Tentunya ini merupakan satu keberkahan pendengar yang diberikan Tuhan untuk kita masyarakat Tanah Gayung tentunya ya, untuk terus menjaga alam, agar tentunya sekalian selain kita bisa berkebun, menanam kopi dan lain sebagainya, pariwisata juga bisa untuk menambahkan pundi-pundi malam kita. Selama tentunya margar alamnya itu terjaga, tentunya pasti banyak wisatawan akan hadir ke daerah kita tentunya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Terkait hoax, Kemensos anggarkan bingkai foto 4,14 miliar di tengah prioritas pendidikan. Nah, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar. Dalam unggahan tersebut, pendengar, terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang tuku dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, pendengar, klaim dengan unggahan tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengkonfirmasi peringatan tahu tersebut mengandung informasi yang salah dan juga informasi menyesatkan, sehingga peringatan bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Kementerian Sosial peringatan juga telah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan juga rilisan resmi di berbagai platform Kementerian Sosial terkait pengadaan sekolah di sekolah rakyat. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Woi, woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir. Seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
6: Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Ya, terus pendengar masih terus kita pencar luaskan dari Jalan Buntul Tangkai PKJ Simpang di Gerlung kali pendengar selingan musik dan juga informasi kita temani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini pendengar hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terus pendengar nantinya harapkan informasi-informasi terkini juga akan kita bagikan melalui situs laman berita resmi RRI yakni rri.co.id.

0: RTI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita harus pahami pendengar beda hari lahir dan juga kesaktian Pancasila. Nah, setiap tahun pendengar, masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni dan juga hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Meski sama-sama berkaitan dengan Pancasila, pendengar, kedua peringatan tersebut memiliki latar belakang sejarah dan juga tujuan yang berbeda. Hari lahir Pancasila pendengar diperingati untuk mengenang momen pertama kali konsep Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno, jatuhnya dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sementara pendengar, hari kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara. Tentunya pendengar, kita hadirkan juga perbedaan hari lahir Pancasila dan juga kesaktian Pancasila yang perlu dipahami, dikutip laman dari BPIP. Nah, tentunya pendengar, yang pertama pasti berbeda tanggal peringatan. Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Tanggal tersebut pendengar rujuk pada pidato Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sementara pendengar, hari kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini dilakukan untuk mengenang keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu yang kedua adalah latar belakang sejarah yang berbeda. Hari lahir Pancasila pendengar tentunya berakar dari proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia dalam sidang BPUPKI. Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang menjadi cikal bakal Pancasila. Gagasan tersebut pendengar kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta. Dan akhirnya mereka disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pada dasar negara Indonesia. Nah, tentunya pendengar, berbeda dengan itu, hari kesaktian Pancasila tentunya lahir dari peristiwa politik 1965. Peringatan tersebut pendengar berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan pendengar gugurnya sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dan juga dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila. Karena itu pendengar, 1 Oktober diperingati sebagai simbol kemenangan dan juga bertahannya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Yah, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
1: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
1: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Gua beda.

0: Gua beda.
1: Nah, untuk pendengar, kita masih dalam pahami beda hari lahir dan juga kesaktian Pancasila. Setelah tadi pendengar kita hadirkan berbeda tanggal peringatan dan juga latar belakang sejarah berbeda, kali ini pendengar tujuan peringatannya juga tidak sama. Hari lahir Pancasila bertujuan untuk mengenang pendengar lahirnya gagasan dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan bangsa dan juga bernegara. Peringatan ini pendengar juga menjadi momentum memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Sementara hari kesaktian Pancasila pendengar bertujuan untuk tentunya mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan juga mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa. Nah, tentunya pendengar, yang terakhir atau yang keempat, status hari nasional berbeda. Hari lahir Pancasila pendengar ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandai Presiden Joko Widodo karena ya itu pendengar setiap 1 Juni masyarakat menikmati libur nasional. Sedangkan hari kesaktian Pancasila pendengar ditetapkan sebagai hari nasional melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pendengar pada masa Presiden Soeharto. Namun peringatan tersebut pendengar tidak termasuk hari libur nasional. Meski memiliki sejarah berbeda pendengar, kedua peringatan tersebut tentunya sama-sama mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila pendengar hingga kini tetap menjadi fokus kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala. Intermezzo.

Nah, untuk berkarah demikian untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Terusnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar dari pukul 10 hingga pukul 15, pendengar semua akan ditemani dengar kasihan kita Bung Ibu tentunya. Dan akhir kata siaran kita yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
4: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
3: Biasa bang, mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
4: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah abang. Apa aja abang buat kan? Ya, terserah abang lah.
3: Bukan begitu, bang. Kalau nanti longsor, gimana?
4: Iya juga sih, tapi...
3: Udahlah, bang. Batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
4: Ya, baiklah kalau memang Rudy menginginkan begitu.
5: Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nasihat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: façon de rien.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya pendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan program Idola Indonesia Layak Anak dan dilanjutkan dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya akan menemani ruang dengar Anda, dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon Anda dapat ikuti di program Keberseruni, dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, selamat pagi menjelang siang kami ucapkan bagi Anda yang mungkin sedang disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini, ataupun bagi Anda yang sedang berkumpul bersama sanak saudara, keluarga, ataupun kerabat Anda untuk menikmati suasana liburan ya di hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria anak Indonesia. Apa kabar adik-adik hebat, sahabat idola dan seluruh keluarga yang sedang menikmati suasana libur Hari Raya Idul Adha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani adik-adik semua dalam program Idola Indonesia Layak Anak yang selalu menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang ramah anak. Pada edisi spesial libur Idul Adha kali ini adik-adik, kita akan mengangkat tema yang menarik dan penuh pelajaran, yaitu mengenal hewan kurban dan menyayangi makhluk hidup. Adik-adik semua, saat Idul Adha kita sering melihat sapi, kambing, domba maupun kerbau yang dijadikan hewan kurban. Namun, tahukah kalian semua bahwa Islam juga mengajarkan kita untuk menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik? Nah, adik-adik semua, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengenal hewan kurban, manfaatnya bagi kehidupan manusia, serta bagaimana cara menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Indonesia yang sering kita jumpai adalah hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, serta unta. Dan sebelum disembelih, hewan kurban harus dirawat dengan baik, diberi makan yang cukup, dijaga kesehatannya, serta diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dari sini kita belajar bahwa hewan bukan sekadar peliharaan atau sumber makanan, tetapi juga makhluk hidup yang harus dihormati. Dan adik-adik semua, siapa yang tadi pagi melihat sapi atau kambing kurban di lingkungan rumah atau masjid? Coba ceritakan pengalaman kalian melalui pesan singkat atau media sosial RRI. Hewan apa yang paling kalian sukai, sapi atau kambing? Dan adik-adik semua bisa berinteraksi di 0853-8179-3206. Dan adik-adik, setiap hewan memiliki keunikan tersendiri. Kambing misalnya, kambing dikenal lincah dan suka memakan rumput serta dedaunan. Domba memiliki bulu tebal yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan pakaian. Adapun sapi adalah hewan ternak yang sangat bermanfaat. Selain untuk kurban, sapi juga menghasilkan susu yang kaya nutrisi. Dan tahukah kalian semua adik-adik, sapi memiliki 4 bagian lambung yang membantu mencerna makanan berupa rumput. Menarik sekali bukan? Allah menciptakan berbagai jenis hewan dengan fungsi dan manfaat yang berbeda-beda untuk kehidupan manusia. Karena itu, kita harus bersyukur dan menjaga kelestarian mereka. Dan mengapa kita harus menyayangi hewan? Sahabat idola, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menyayangi semua makhluk hidup. Bahkan ada kisah tentang seseorang yang mendapatkan pahala karena memberi minum seekor hewan yang kehausan. Sebaliknya, ada pula kisah tentang orang yang mendapat teguran karena menyiksa hewan. Maka dari itu, adik-adik dapat menunjukkan kasih sayang kepada hewan dengan cara memberi makan hewan peliharaan secara teratur, tidak melempari atau menyakiti hewan, menjaga kebersihan kandang, tidak mengganggu hewan yang sedang makan atau beristirahat, dan menjaga lingkungan agar hewan dapat hidup dengan baik. Menyayangi hewan adalah bagian dari akhlak mulia.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku iki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo. FYI, for yay info.
3: Wis mantep.
4: Hey.
3: Ya.
4: Ah,
3: latihan band yuk.
4: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
3: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
4: Ntar dulu sebentar.
3: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
4: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
3: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
4: Boleh.
3: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
4: Wah, gitu tuh ternyata.
3: Yo,
4: tapi gue gak jadi makan deh.
3: Loh.
4: Biarin aja, lapar terus.
3: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
4: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Idola Indonesia Layak Anak di edisi hari ini. Dan adik-adik semua, Hari Raya Idul Adha mengajarkan banyak nilai kebaikan, di antaranya keikhlasan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian, daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebersamaan, warga bergotong royong dalam pelaksanaan kurban. Serta rasa syukur, kita belajar mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hewan kurban, kita belajar bahwa berbagi kepada sesama adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan jika kita memiliki makanan berlebih, mari berbagi. Jika kita memiliki mainan yang sudah tidak digunakan, kita bisa memberikannya kepada teman yang membutuhkan. Karena semangat berbagi tidak hanya saat Idul Adha, tetapi juga setiap hari. Dan adik-adik semua, tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara di program Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini. Dan hari ini kita belajar bahwa hewan kurban adalah bagian penting dari perayaan Idul Adha. Kita juga belajar bahwa semua makhluk hidup harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Semoga adik-adik semua semakin mencintai hewan, menjaga lingkungan, menghargai sesama, serta tumbuh menjadi generasi Indonesia yang cerdas, peduli, serta berakhlak mulia. Dan saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan adik-adik dan keluarga dimanapun berada. Selamat menikmati libur Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap sehat, tetap ceria, dan terus menjadi anak Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Layak Anak, salam RRI.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
4: Ngantuk banget.
3: Kamu gak tidur ya semalam ya?
4: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
3: Kenapa?
4: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
3: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
4: Gimana sih caranya?
3: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
4: Gitu ternyata.
3: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
4: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.
5: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
6: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
5: Dari aja.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
5: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
6: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo. Itu lihat tuh, muka lihat.
3: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
3: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
3: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
3: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
3: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
3: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
3: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
4: FYI, for yay info.
5: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
6: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
5: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
6: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
5: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
7: A few moments later.
5: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
6: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
8: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo. FYI, for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
3: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
3: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
3: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya.
4: FYI, for yay info.
5: Hei, kamu jangan buang aku di sini. Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
6: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
5: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
6: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
5: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
7: Buang sampah sembarangan itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Foyer Info.
2: Intermezzo.
3: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
3: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
3: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
3: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo.

Ingat, stunting bukan sekedar tumbuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan.

Saudara pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique.

0: tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seiber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyanyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi satu seperti ini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian tadi telah kita dengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala RRI Takengon Imam Taufik beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Takengon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, dan persaudaraan. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda Ano Cipto yang sukses
2: Papa,
1: menjadi pemimpin yang
2: itu anak kita dan di Ano Pak so sukses dia Pak Ano Uti kamu so sukses nak kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
2: orang
3: tua saya sudah meninggal saat
2: dasar
3: saya berusia 10
2: tahun. Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
4: Mak.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
5: Ya Allah, mengenai dempak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
7: Intermezzo.
8: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
7: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
3: Intermezzo.
4: Cep.
5: Apaan, Cup?
4: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi, Cup?
4: Yakin nih mau denger?
5: Kayaknya aku bisa jawab nih.
4: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
5: Siapa ya? Anjas marah.
3: Intermezzo.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Intermezzo.
5: Acep. Ya, ucup lagi.
6: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
5: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
6: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
5: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
6: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Intermezzo.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id dari Redelung. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar didampingi Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia menjadi narasumber dalam kegiatan interview riset Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM Institut Teknologi Bandung ITB bersama Griffith University Australia yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di Pendopo Bupati Bener Meriah Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan penelitian tersebut mengangkat tema Polikrisis Leadership and Integrated Risk Communication, a System-Based Qualitative Study of Environmental, Social and Governance Crisis in Indonesia, yang bertujuan untuk menggali pengalaman serta perspektif para pemimpin daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang terjadi secara bersamaan, baik di bidang lingkungan, sosial maupun tata kelola pemerintahan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Bener Meriah Riswandika Putra SSTPMAP, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekdakap Bener Meriah Kairmansyah SIPMST, PLT Kades PUPR Kabupaten Bener Meriah Alfahmi STMAP. Dalam sesi wawancara, Bupati Bener Meriah menyampaikan berbagai pengalaman pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, pengelolaan risiko bencana serta strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Bupati menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan yang kompleks di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya komunikasi risiko yang terintegrasi dalam mendukung efektivitas kebijakan pemerintah. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan daerah menghadapi berbagai krisis. Melalui partisipasi dalam kegiatan riset internasional ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman daerah dalam pengembangan kajian akademik mengenai kepemimpinan, komunikasi risiko, serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap berbagai tantangan global dan lokal. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan interaktif, serta menjadi wadah berbagai pengalaman antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan para peneliti dari SBM ITB dan Griffith University dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan.

0: dan pengelolaan krisis di Indonesia. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya. Untuk tema hari ini kita mengangkat tema merawat tradisi mempererat silaturahmi di Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan keluarga, memperkuat persaudaraan dan melestarikan berbagai tradisi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selama beberapa menit ke depan pendengar, saya akan mengajak pendengar untuk menikmati alunan musik tradisional dan berbagai cerita tentang tradisi Idul Adha yang masih lestari hingga saat ini. Dan pendengar, salah satu nilai budaya yang selalu tampak saat Idul Adha adalah semangat gotong royong. Mulai dari mempersiapkan lokasi penyembelihan hewan kurban misalnya, membersihkan lingkungan hingga membagikan daging kurban kepada masyarakat. Dan semua dilakukan bersama-sama tanpa membedakan usia maupun status sosial. Di berbagai daerah Indonesia, semangat gotong royong ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di Tanah Gayo misalnya, nilai kebersamaan dan kekeluargaan sangat terasa dalam setiap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Inilah bukti bahwa budaya dan agama dapat berjalan beriringan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Indonesia memiliki beragam tradisi unik saat merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Aceh, masyarakat menyambut Hari Raya dengan mempererat silaturahmi antar keluarga dan tetangga. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi makan bersama keluarga besar setelah pelaksanaan sholat id. Di Jawa, masyarakat sering mengadakan kenduri atau doa bersama sebagai bentuk rasa syukur. Di Sulawesi dan Kalimantan, pendengar, semangat berbagi daging kurban menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Keragaman tradisi ini menjadi kekayaan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Meski berbeda cara dan adat istiadat, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat persaudaraan dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, musik tradisional merupakan identitas budaya yang tidak boleh hilang di telan zaman. Alunan musik daerah tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral, sejarah, dan juga nilai kehidupan masyarakat setempat. Di Aceh, kita mengenal didong, guel, dan berbagai kesenian tradisional lainnya yang hingga kini masih berkembang. Dan melalui siaran ini, pendengar, mari kita terus mencintai dan memperkenalkan musik tradisional kepada generasi muda agar budaya bangsa tetap hidup dan berkembang. Karena banyak bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budayanya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: bersama kami di Pro 1 RRI. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda pendengar dengan program musik tradisional dan budaya. Pendengar, liburan Idul Adha menjadi kesempatan yang baik untuk mengenal lebih dekat budaya daerah. Mengunjungi situs sejarah misalnya, menyaksikan pertunjukan seni tradisional atau belajar tarian dan musik daerah dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus edukatif. Bagi pendengar yang sedang menikmati suasana sejuk dataran tinggi Gayo, manfaatkan waktu libur untuk mengenal lebih dalam budaya dan adat istiadat yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan banyak nilai luhur yang sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Di antaranya, semangat berbagi, kepedulian terhadap sesama, gotong royong, musyawarah, menghormati orang tua, menjaga silaturahmi. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan mari jadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persatuan dan menjaga keberagaman budaya yang kita miliki. Dan pendengar, sampai di sini program musik tradisional dan budaya edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar selama siaran spesial liburan Idul Adha 1447 Hijriah dengan tema merawat tradisi mempererat silaturahmi di Hari Raya Idul Adha. Semoga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur tetap terjaga dan semangat kebersamaan yang hadir di Hari Raya Idul Adha semakin mempererat persaudaraan kita semua. Saya Ibnu pamit undur diri, selamat menikmati masa liburan bersama keluarga, tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan terus cintai budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti keberseluni di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama rekan Nur Hasanah yang akan menyampaikan program keberseluni dari Pro 1 RRI Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: tanggal 31 Mei 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Masjid BKM Masjid Agung Rohamah Takengon munosah bantuan senilai 17,5 juta rupiah kin mendukung menetahi jalan enang-enang Sabtu 30 Mei 2026 mani.
1: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung

0: 26 mane.
1: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takingan munosah bantuan 17,5 juta kinmu dukung menetahi Jalan Enang-Enang Sabtu mane 30 Mei 2026. Jalan Enang-Enang menjadi akses penghubung Takingan Biren si selama ini menjadi jalur penting kin aktivitas ni warga. Tapi seni kiri lepas iladui akibat bencana hidrometeorologi. Jalan ini pei tetahi masyarakat setempat secara swadaya. Semangat gotong royong si itu ruhen mendapat perhatian urum dukungan ari berbagi pihak termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Dr. Andes Tengku Haji Hamdan MA menyawahan dana si Yosah amanah hari jemaah kin membantu kegiatan si munosah manfaat luas kin masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora menyawahni kabar seruni.
0: Pendengar Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah menuruhkan kepedulian kin masa depan ni lulusan ayu sekolah SMA 1 Takengon.
1: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah menuruhkan kepedulian kin masa depan ni lulusan ayu sekolah SMA 1 Takengon melalui kegiatan diskusi daring bertema kuliah S1 ku Turki beasiswa dan mandiri, alumni berusaha menuka wawasan nurum peluang pendidikan internasional kin alumni angkatan 2026. Kegiatan ini malih yaranan melalui Zoom meeting jam 3 sawah ku jam setengah 5 Yuni. Kin bagian dari kontribusi alumni, khususnya kin lulusan si malih melanjutkan pendidikan ku perguruan tinggi. Ketua IKA SMA Negeri 1 Takengon Muklis Gayu menyawahan pihaknya malih membantu munosah informasi seluas-luasnya mengenai peluang studi di luar negeri khususnya di Turki. RRI Takengon, Arora menyawahni kabar seluni.
0: Pendengar Muhammad Khairun, 22 tahun, warga kampung Rimeraya, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah, binasa karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
1: Muhammad Khairun, 22 tahun, warga kampung Rimeraya, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah, binasa karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Khairun si binasa di tanggal 28 Mei 2026, jenazahnya dilepas langsung imayulak karena keluarga terkendala biaya perawatan rumah sakit si jumlahi sawah 77 juta. Kondisi ini mendapat perhatian dari anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, serta sejumlah pihak pemerintah Kabupaten Bener Meriape menanggung sebagian kul ari biaya rumah sakit. Mari bewene biaya administrasi iselesenen. Jenazah akhiri lepas berangkatan ku kampung Rimeraya kini kuburan. Haji Umap yang menyawahan apresiasi kin bewene pihak sing membantu

0: Proses memayulak jenajah RRI Takengon, Erani Arora, menyawahni keberseluni.
1: Biak sudere nge kami sawahan keberseluni RRI Takengon, nantinan keberseluni selanjutnya jeplewen jam 1 ruhul, berijin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takengon. Jilupan program keberseluni.

Demikian telah kita dengarkan ke Barcelona bersama Pro 1 RRI Takion dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siang ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala RRI Takengon Imam Taufik beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Takengon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, dan persaudaraan. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farvio Gencang, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara frekuensi Rimba Raya, silakan di 0853-8179-3206. Dan kami nantikan kebersamaan Anda bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Arianto, tentang Piala Dunia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Semoga terhibur kiranya dengan apa yang kami sajikan untuk Anda dan mendengar. Selamat siang masih kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan mendengar, tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Sapri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Sapri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Sapri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sapri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Sapri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Benar Muriah di frekuensi 90,1 MHz dan mendengar kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Limbaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pawang Lisik di seputaran Kekuyang, mau request lagu dangdut di siang ini dengan judul apa ini? Oh, Pergi Pagi Pulang Pagi versi DJ Bang. Terima kasih, salam untuk semua pendengar Pro Dangdut. Wassalam kembali untuk Abang Pawang Lisik ya, di seputaran Kekuyang katanya. Dan mendengar, mungkin bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206 di siang ini. Dan tetap semangat, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo. Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar kita, bacakan WhatsApp yang sudah masuk kembali di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ibnu. Selamat ruhul kembali, dan waalaikumsalam untuk Mak Selvi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca Kala Nareh City cerah meriah, Bung Ibnu, tapi hati Mak Selvi sendu karena ngesengap. Tetangga ngemeh JJ keluar kota atau luar negeri. Atau kadang nonton gestrek ku batu lintang ya, Mak Silpi. Hati sengap ya ke. Mak Silpi meriang batuknya sana ini. Batuk dadanya apa sih ya. Mak Silpi, lagu dari Joni Iskandar juduli Pantai Cerita. Memori Pantai Carita maksudnya ini, Mak Silpi ya. Lanjut Sarami Ari Megijet juduli 19 November. Salam kin penyiar pendengar penggemar setia RRI si Mumengi Ruhul ni. Wassalam berizin. Berizin kembali untuk Mas Elpi, dan wassalam kembali. Dan pendengar, tetap semangat dan jaga kesehatan Anda, baik Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun di mana saja, karena mungkin ini adalah peralihan cuaca dari musim dingin kemarin ya ke musim kemarau. Jadi untuk tetap menjaga kondisi kesehatan agar tidak diserang sakit ya. Dan tetap semangat untuk kita di siang ini di program Pro Dangdut tentunya. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Intermezzo.
2: Cep. Kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
3: Dua ayam.
2: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
1: Intermezzo.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jeut ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Irani Rimba Raya di mana pun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di sore hari ini? Semoga pendengar tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari Minggu ini, dan semoga apa yang Anda jalani semoga lancar aktivitasnya. Senang sekali saya Panwandara dapat kembali temani rumah dengar Anda di sore hari ini pendengar, di edisi hari ini di tanggal 31 Mei tahun 2026. Dengan beberapa program ataupun acara yang bisa kami bawakan untuk pendengar, dari pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat hingga di malam nanti, hingga di pukul 19 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami langsung saja pendengar sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti. Di antaranya adalah musik dan informasi pendengar ataupun warta berita daerah, kita akan sampaikan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini hingga di pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan untuk sela-selanya kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi pada pukul 16. Pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat, lintas 17 skor wilayah Aceh kita akan ikuti nantinya di Radi Pro 1 Banda Aceh. Dan mendengar, setelahnya kembali kita ke Radi Rimba Raya untuk kami hadirkan lagu-lagu gayo kurbandingkan Anda dan juga informasi hiburan yang bisa kami sampaikan nantinya di sore ceria. Di pukul 18 sepakta kami akan sampaikan nantinya untuk pendengar di sore nanti, dan pada pukul 18 hingga di pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, nantinya lagu-lagu pop Indonesia disertai dengan lagu-lagu religi kami akan hadirkan untuk pendengar. Sebenarnya kita menunggu juga waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, warta berita sentral kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya pendengar, program-program yang bisa Anda dengarkan mulai dari mimbar agama hingga nantinya di pada pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat, kita akan dengarkan bersama di malam nanti di RRI Pro 1 Takengon. Dan demikian untuk beberapa acara yang bisa Anda ikuti selama 5 jam ataupun 4 jam ke depan. Dan semoga Anda terhibur dan semoga Anda menyukai acara yang kami bawakan di hari Minggu weekend ini. Dan mendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu yang kami putarkan saat lagi untuk pendengar sebelum kami hadirkan satu informasi keruan dengar Anda.

akan datang, walau sang bulan malas untuk pulang. Di bangku terminal, benakmu bertandang, gelisah seorang merasa terbuang. Sedetik ingatnya, seribu angannya, dambakan malam terus berbintang.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.
3: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di tengah kesibukan dan sedang Anda jalani, semoga selalu ada waktu untuk tersenyum, bersyukur, dan menikmati setiap momen yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan pendengar, tetaplah bersama RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Pendengar, mari kami sampaikan informasi di sore hari ini tentang KLH, ekonomi hijau bisa ciptakan jutaan lapangan kerja. Transformasi menuju ekonomi hijau diproyeksikan menjadi salah satu sumber pertumbuhan lapangan kerja baru di Indonesia. Pemerintah menilai peluang tersebut harus dimanfaatkan generasi muda menjadi solusi atas tantangan lingkungan dan penggerak ekonomi di masa depan. Menteri Lingkungan Hidup TLH, Jumhur Hidayat, mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan membuka kebutuhan besar terhadap tenaga kerja, yaitu dengan kompetisi hijau dan green talent. Menurut Jumhur, dunia saat ini menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim dan melihat hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pencemaran lingkungan yang tidak lagi berdampak pada aspek ekologis. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam agenda keberlanjutan global. Dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi hijau. Jumhur menilai generasi muda, khususnya Gen Z, akan menjadi aktor utama dalam transformasi tersebut. Berdasarkan survei Sukarelawan Indonesia Pembela Alam atau RIMBA, lebih dari 80.000 Gen Z Indonesia memiliki kepedulian isu lingkungan. Namun menurutnya, kepedulian tersebut harus diterjemahkan menjadi inovasi. Lalu, kewirausahaan dan aksi nyata yang mampu memberikan dampak ekonomi maupun lingkungan. Seiring berkembangnya ekonomi hijau, kebutuhan terhadap profesi berbasis keberlanjutan diperkirakan terus meningkat. Mulai dari ahli energi terbarukan, insinyur lingkungan, pengelola sampah modern, analisis karbon, spesialis ekonomi sirkular, hingga wirausaha hijau. Pemerintah juga menargetkan seluruh sampah nasional dapat dikelola sampai di tahun 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan modernisasi pengolahan sampah. Berbagai teknologi seperti reused fuel atau RDF, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL, terus didorong menciptakan nilai ekonomi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, masih dengan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.

Pendengar, kembali kami sampaikan informasi yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini. Kali ini yang bisa kami sampaikan adalah Menteri PKP Bu Marwarar Sirait dilantik menjadi Ketum PIKI. Marwarar Sirait resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau PIKI periode 2026-2031. Pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung di Jakarta Sabtu 30 Mei tahun 2026 di malam hari. Marwarar menggantikan Bani Kenita Sitepu yang memimpin organisasi tersebut pada periode 2020-2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasruddin Umar, Tokoh Nasional Akademisi hingga pengurus PIKI daerah. Dalam sambutannya, Marwarar mengajak seluruh pengurus memperkuat kebersamaan dan membangun organisasi yang memberi kontribusi bagi bangsa. Ia juga berharap pemerataan layanan pendidikan agama Kristen dapat terus diperkuat di berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, Menak Nasruddin Umar memastikan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi seluruh siswa. Menurutnya, berbagai skema dilakukan agar peserta didik tetap memperoleh pembelajaran agama sesuai keyakinannya. Sementara itu, pendengar, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengajak kalangan intelektual ikut mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2045. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi geografis strategis untuk menjadi negara yang maju.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Benar, Meriah dan sekitarnya, karena tersisa tinggal 9 menit lagi, yaitu ada pada pukul 15:58 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami saat lagi akan putarkan satu lagu religi untuk mendengar, sembari kita menunggu azan asar tiba dan juga nantinya kami putarkan selawat sembari menunggu azan asar. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Dan kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan semoga pendengar yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Pendengar di mana-mana berada, mari kami hadirkan Lintas Informasi sudah pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi mengenai Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRR menyatakan SD Negeri 10 Lingga Aceh Tengah yang masih belajar di tenda darurat pasca bencana harus direlokasi karena lokasinya sendiri di titik rawan bencana atau zona merah. Hal itu dikatakan oleh Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Imran usai melakukan peninjauan di Sekolah Dasar Negeri 10 atau SDN 10 yang berada di Desa Reje Payung, Kecamatan Lingga yang beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Disebutkan sekolah tersebut membutuhkan penanganan secara cepat, salah satunya dengan merelokasi sekolah ke tempat yang lebih aman. Pihaknya meminta kepada Pemkab Reje atau Kepala Desa, Kepala Sekolah beserta tokoh masyarakat untuk duduk musyawarah memutuskan lokasi untuk membangun sekolah yang baru. Dapat dengar, demikian untuk Lintas Informasi di sore hari ini. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya di RRI Pro 1 Rimba Raya di esok pagi di pukul 8 di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Kami ucapkan mendengar terima kasih atas kesetiaan Anda telah mendengarkan RRI Rimba Raya. Kehadiran pendengar menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas dengan berbagai cara yang bisa kami bawakan untuk pendengar di hari Minggu weekend ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi pendengar juga yang sedang ada di rumah, di tempat kerja, di kebun, di sawah, maupun dalam perjalanan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga terima kasih yang masih bersama kami sampai saat ini di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: RRI Radio Piala Dunia. Sugeng rawuh RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi yang dapat Anda dengarkan di hari Minggu ini. Dan tentunya di sore hari ini pendengar, mengenai masyarakat kini dapat menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggam. SIM digital menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan Korps Lalu Lintas Polri. Selain praktis, layanan tersebut juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh digitalnya di aplikasi Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Apabila data dinyatakan sesuai, SIM digital akan langsung aktif dalam aplikasi dan juga disimpan. Pengguna juga dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun, seperti SIM A dan SIM C. Kehadiran SIM digital diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia.

Sering kita beranggapan jika pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah semata. Padahal sebenarnya peran orang tualah yang paling utama. Bersama keluarga, anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih penting dan utama. Akan tetapi, modernisasi dan tuntutan ekonomi terkadang merubah semuanya, hingga orang tua kehilangan waktu untuk mendampingi perkembangan putra-putrinya. Ayo, sadari peran orang tua dalam pendidikan anak untuk mencetak generasi Indonesia yang tangguh dan berakhlak.

Pendengar di Merapen Anda Prada, kami sampaikan informasi kembali untuk pendengar di sore hari ini yang masih temani kembali kami melalui radio streaming di RRI Pro 1 Rimaraya. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas ketersediaan pendengar yang sudah mendengarkan RRI Rimaraya. Dan semoga aktivitas yang sedang dijalani berjalan lancar dan selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Kemenkes waspadai masyarakat baru kembali dari Kondo, Uganda. Kementerian Kesehatan Kemenkes waspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan di Kongo dan Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Apalagi, kata dia, jika mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Haji Muhawarman mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Selain di Kongo, lanjut Haji, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasannya fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta BBKK Swata, Daning Nugrani, mengaku pihaknya usai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Dan ia mengimbau masyarakat kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, di antaranya rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin.

Mendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi mendengar setelah satu lagu yang kami putarkan ini mendengar. Pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat, kita saat lagi akan mendengarkan informasi-informasi yang nantinya kita dengarkan di Radio Pro 1 Mata Aceh di Lintas 17 Sekorwil Aceh.

0: kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17, informasi aktual seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arif Kibatral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Informasi lainnya, pembangunan jembatan atau Dusun Uning Gelima Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Medate, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Ribaraya. Baik saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan Tisi Maulid Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik, termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
2: Juga awal inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Pak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
1: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi.

0: Selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
2: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk membentukkan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
2: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental ya kan. Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
1: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingat pentingnya tetap mengonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dengar, pasca lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
3: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca hari raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Simelu pada Kamis 28 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kepoting Aceh pada 29 Mei 2026 pukul 9.30 Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang daratan Aceh. Tidak hanya juga terdapat pula unit mobil ambulans dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayanan pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Langkung. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glima, Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bang Syaputra.
4: Semangat gotong royong antara TNI dan Pesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelima, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Banjar Meriah. Dan Ratnal 2 Wih Pesam, Kapten Infantri Jan Sardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wih Pesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Danamil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan pondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, usaha kuliner Pecel Lele Kimi di Kota Sabang mencatat omset hingga 3 juta rupiah per hari. Cita rasa khas Jawa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan wisatawan. Berikut laporan Diah Novritaria.
6: Usaha kuliner Pecel Lele di Kota Sabang mulai menarik perhatian warga dan wisatawan karena menghadirkan cita rasa khas Jawa yang sudah lama tidak ditemukan di kota ini. Salah satu usaha yang ramai dikunjungi yakni Pecel Lele Kimi yang berada di Jalan Malahaya 3 Gampung, Kota Bawa Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang bahkan mampu meraih omset kotor hingga 3 juta rupiah per hari saat ramai pelanggan. Pemilik usaha Pecel Lele Kimi, Feni Amalia, mengatakan usaha tersebut mulai dibuka pada akhir November 2020 bersama rekannya, Salvira, yang menjadi koki andalan di tempat usaha tersebut. Ia menyebut ide membuka usaha pecel lele muncul karena makanan tersebut sudah lama tidak tersedia di Sabang.
7: Rencana kan memang ada niat membuka usaha, terus mikir-mikir apa nih yang cocok di Sabang yang udah lama gak ada. Itulah teringat saya, pecel lele udah lama gak ada. Di situ saya lihat, udah buka aja kawan kan, kerjasama gue masak semua dari sek kami, dari rekan kerja kami.
6: Feni menjelaskan menu yang dijual terdiri dari ayam dan lele dengan harga mulai Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung ukuran dan jenis nasi yang dipilih pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, lele didatangkan dari Banda Aceh setiap 3 hari sekali karena stok di Sabang masih terbatas. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Hari Susetia, mengaku sering datang ke Pecel Lele Kimi karena rasa makanan yang dinilai mirip dengan pecel lele di Pulau Jawa. Menurutnya, sambal dan nasi uduk yang disajikan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan.
8: Rasanya luar biasa lah, karena memang kan mengobati kerinduan saya untuk bisa makan pecel lele yang rasa di Jawa. Salah satunya yang pecel lele Kimi ini yang mendekati. Untuk sambalnya nampol, mantap, nasi uduknya enak, ya suasananya juga enak sih. Kalau harga masih worth it lah, masih layak lah. Dengan harga biasanya sekitar 25 sampai 27 ya. 27.000 itu masih masuk lah.
6: Usaha kuliner malam seperti pecel lele dinilai ikut menambah pilihan tempat makan bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Sabang. Kehadiran usaha tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pelaku UMKM kuliner lokal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan informasi terakhir hari ini kami hadirkan dari Bumi Syah Abdul Rauf Asing. Lokasi wisata di Aceh Singkil dipadati wisatawan lokal maupun luar saat berpanjang Idul Adha. Berikut laporan Salih Yunus.
9: Memasuki hari kedua libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibut, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari kota sebelum Aceh, Junaidi Brutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan yang berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita ke dari Rimba Raya karena kita sudah mendengarkan Lintas 17 Kurpil Aceh yang tadinya kita relay di Radi Prosa Tuman Raja. Nah, sekarang kembali kita ke dari Rimba Raya dengan perbicara yang bisa kami bawakan untuk pendengar hingga pada pukul 19 ataupun di pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, penemannya yang masih temani Ruan Lingkar Anda di sore menjelang malam pendengar di frekuensi 10,1 MHz. Yang dipancar luaskan dari jalan Bonton Nakabai Kaja Simpatika Redelong, Benar Maria. Pendengar di mana pun Anda berada, 40 menit ke depan pendengar hingga pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Sambil kita menunggu cek fakta nantinya, kami hadirkan sebelumnya lagu-lagu gayo yang bisa kami putarkan dan mungkin ada satu informasi hiburan yang bisa kami sampaikan untuk pendengar di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi secara online. Indonesia sendiri merupakan pengguna terbanyak keenam di dunia. Dampak buruk sosial media adalah menyebarkan berita yang belum tentu benar, membuang waktu, dan malas belajar. Mari gunakan sosial media dengan cara sering mengikuti diskusi di forum sosial media sebagai media promosi, dan tidak menggunakan handphone saat bersama keluarga dan teman kita. Ayo bijak menggunakan sosial media dari sekarang.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu informasi di sore hari ini dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami sampaikan. Mengenai masih berstatus waspada, masyarakat diminta jauhi kawah Borni Telong. Aktivitas Gunung Borni Telong di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan dari pengamatan di periode 30 Mei tahun 2026. Data pos pengamatan Gunung Api Borni Telong mencatat gunung api tertinggi 2.623 meter di atas permukaan laut terlihat jelas dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan. Asap kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Secara kegempaan pendengar, petugas merekam 5 kali gempa vulkanik dalam amplitudo 21 sampai 40 mm, durasi 5 sampai 10 detik, serta selisih waktu gelombang SP antara 1 hingga 1,5 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG mengimbau masyarakat, pengunjung, dan pendaki untuk tidak mendekati kawasan kawah Borni Telong dalam radius 3 km. Warga juga diminta tidak berada di area Pumarola dan Sulpatara, terutama saat cuaca mendung atau hujan. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit tersisa, mari kita dengarkan lagu requestan dari pendengar. Kita akan dengarkan sampai kita menunggu cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, cek fakta kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi yang bisa kami sampaikan ada dua. Yang pertama adalah tautan pendaftaran lowongan kerja Honda adalah hoax. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya sendiri, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian, dengan masukkan kata kunci, pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Career Recruitment @honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen @honda.motor serta akun resmi Instagramnya @ahmcareer. Terus kami AHM Career. Dan pendengar, satu informasi berikutnya di cek fakta adalah Jokowi dinobatkan jadi salah satu alumni terbaik UGM adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbyhawk.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober tahun 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Pendengar, dua informasi di cek fakta kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di RRI Pro 1 Rimba Raya pada pukul 9 pagi esok di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, kami ucapkan kepada pendengar Anda dan kami sampaikan informasi untuk ajaran Maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar, Meriah dan sekitarnya. Waktu masih macam pendengar, yaitu di menit 42, yaitu di pada pukul 18:49 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit ke depan, lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan ke pendengar Anda. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi di sore hari ini. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Alasan utama mengapa sekarang orang sering mengakses internet adalah update informasi, pekerjaan, waktu luang, bersosialisasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta orang. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk mencari informasi. Namun, tidak sedikit dari informasi tersebut merupakan hoax. Karena itulah, jadilah pengguna internet yang cerdas. Yuk, cerdas berinternet dan jadilah pengguna internet yang anti-hoax.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih ucapkan selamat sore ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami lewat radio digital ataupun radio streaming di frekuensi 10,1 MHz. Dari dataran tinggi Tanau Gayo, pendengar, semoga petang ini membawa ketenangan hati dan keberkahan bagi keluarga tercinta dimanapun berada. Tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Rimaraya, sekali udara tetap di udara. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi ajian maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 31 menit lagi, pendengar, yaitu pada pukul 18:49 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib karena waktunya tersisa tinggal 30 menit lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, karena tersisa tinggal 30 menit lagi untuk menuju azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, mari kita dengarkan di sore hari, pendengar, lagu-lagu religi yang bisa kita dengarkan hingga pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, tinggal sedikit lagi menuju azan maghrib tiba karena tinggal 9 menit lagi pendengar. Dan kita harapkan di RRI Pro 1 Takengun kita akan dengarkan ngaji di Masjid Besar Ruhama Takengun pendengar, dan juga kita dengarkan azan juga azan maghrib. Dan dilanjutkan dengan warta berita sentral di pukul 19 di RRI Pro 3 Jakarta, dan program-program lainnya yang bisa Anda dengarkan dan Anda ikuti di RRI Pro 1 Takengon di malam ini pada pukul 24 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicara yang saya bawa ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2020 bersama Mantara.

0: bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
1: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantar Jakarta siang tadi.
0: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2022. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang ya.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahasta Tafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama.

0: pertama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Kami sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Agaja Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut.
3: Agak jaya bijaksana melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pernah. Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
15: Kusatakan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darmasyi Ani asal Jakarta, JKG 27, di Embarkasi Jakarta, Kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangan sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
14: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa Taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar saat ini kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian program yang hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Jadi pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah liur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pasok dijelajahinya hingga kemudian

0: tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia menemukan sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia mencuci pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya dan pompa karatan hanya instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah,

0: di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
0: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan

0: aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
0: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar dan sang anak bertanya perlahan,
0: Tuhan, jika aku harus

sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 pakai uang.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Aceh Tengah, Ismuddin Renggali, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang

0: PT Tahpinus yang beroperasi di Aceh Tengah sejak 2021. Menurut Ismuddin, perusahaan yang telah beroperasi selama beberapa tahun dan memanfaatkan sumber daya alam daerah seharusnya memenuhi seluruh kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial yang telah diatur pemerintah. Ia menyebutkan pemerintah Aceh telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengelola getah pinus tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Denpasar dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit akan hadir dari rumah dengar Anda. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi edisi Minggu 31 Mei 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Inggris Modi dan Utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat muda di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia, Sabesata Bhavantu Sukhitama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya.

0: sayur ini, Bu?
1: Iya, ini lagi terus-terus itu salahnya satu ya, kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lasti.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lasti?
2: Lasti, Bapak dulu, Nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar. Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayur.

0: tempat Luh Lastri menjadi sepi.
1: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
2: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
1: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
2: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
1: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
2: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
1: Apa katamu? Tempat umum?

0: Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
1: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
0: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak, Tuhan.
0: Dia gak tahu aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
2: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berhenti.

0: merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
1: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
0: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
1: Hai, Pincang.
2: Lastri, nama saya, Tuan.
1: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
2: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
1: Oh, begitu ya. Berarti

0: Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
1: Gak mau bayar berarti bukan gak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
2: Pinjang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan! Ya! Dal!
3: Ya, Tuan Muda.
2: Seret dia! Bawa dia ke depan itu!
3: Baik, Tuan Muda.
0: Nih!
2: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat.

0: perusahaan itu tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
1: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah,

0: dipukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
1: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
2: Hai, Surya, sini kau.
3: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
2: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku.

0: itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan padaku.
1: Jangan banyak bicara, kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
0: Tapi dia pincang, Pak.
1: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
2: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak, aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
1: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
2: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku,

Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

bukan aku. Surya, kenapa kau seperti ini?

yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut

Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya berkembang.

Kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintori Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat turun bersama membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan tersebut dan satu unit ekskavator disewa warga yang mulai beroperasi mulai Selasa lalu. Masyarakat menilai pemerintah lamban menangani jalur vital yang menjadi penghubung wilayah dataran tinggi Tanogayo dengan kawasan pesisir. Selama ini arus lalu lintas dialihkan melewati jalur alternatif Simpang Lancang Wehpora. Mantan Mukim Pinturi Megayo Syahrial mengatakan jalur ini harus segera diperbaiki mengingat jalan alternatif kondisinya cukup sempit sehingga sering terjadi antrian kendaraan hingga berjam-jam. Demikian lintas informasi Pro 1 Tangerang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kalian maksud kami semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.

saya Pitu Mani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda edisi Minggu 31 Mei 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smoh, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan

tanduk yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

2026. Dan akan saya ditemani dengan lagu-lagu kesayangan para pendengar di malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Baga Penyiaran RRI Talking On, kan informasi dan inspirasi.

dan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi.

Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabda Sata Bhavantu Sukatama. Semoga semua makhluk hidup

0: tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival di zona penyelenggara resmi Piala Dunia

0: juga menantikan dukungan bercampur penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Coliseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih Rimir, tau rasa nih.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Butik yang Mega Sebenarnya masih saya bertemani untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, saya ditunggu kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7822-5272. Dan kita sapa dulu penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Telepon saya Mbak Serti.
0: Bang Joy.
1: Iya betul 100.
0: Lagu sing ngemutono lho, Ga.
1: Halo, ini tengah kerokok, lagi nunggu bisa merokok, kiloan, gua. Kiro mangan ke kerus nih kayaknya.
0: Sesire mengi lagu-lagu lawas, Ga.
1: Itu kayak bebe, karing kacang yang dulu, gua.
0: Oke, kalau ini anak kita putar nih, Bang Joy.
1: Nong lagu hari Mayang Sari di kita loh.
0: Mayang Sari judulnya?
1: Mayang Sari judulnya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi, Zah?
1: Versi coverannya, cover musik blues ya, Bang. Cover blues lah ya, musik itu.
0: Cover blues?
1: Soal guru, aku yang terlihat melodi malah bete masih ya.
0: Oke, siap.
1: Itu guru putaran, Bang.
0: Bongi, Bang. Salam-salamnya, Bang.
1: Salam-salam utama bungkam lagi Mbak Tegis keluarga. Semoga sehat selalu di udara lho kak. Di udara atau di rumah?
0: Keronyok.
1: Oh betul, terus saya juga. Nah, kintiknya aku baru sedar sasara karena waktu itu tanggung juga. Untuk semua penyiar, reporter, dan untuk semua pendengar dimana saja berada yang lagi monitor radio saya akhir kak. Tidak lupa pulang tuh Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya. Semoga saya selalu dia kita kemah Mbak Tegudah. Lagu Nari Mayang Sari Jodoh Tidak Lagi Kapur Blok ya Bang.
0: Oke siap Bang.
1: Bapak Ketan, Brigit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Ponsai sudah bergabung bersama kita. Itu tuh Bang lagunya Mayang Sari Tiada Lagi cover blues cover ya, atau cover blues. Dan akan selfie siapkan sesuatu lagi akan selfie putarkan ya. Dan masih satu-satu penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana? Bang Bayu, Bang Bayu apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik.
0: Gimana Bang?
2: Kurban nih sama kedam gue tadi tuh sama emak.
0: Oke siap.
2: Ada tuh untuk kita kamu Bang Bayu ikat pintu lima soal.
0: Oke Bang, malam hari ini kita ada Ruang Rindu nih, kira-kira memputarin lagu apa nih Bang?
2: Lagunya Jalan Terbaik dari Panci Pondang.
0: Jalan Terbaik darinya?
2: Panci Pondang.
0: Panci Pondang, oke siap, salam-salamnya Bang.
2: Salamnya buat Mbak, selamat selalu

0: Dan juga gitu aja nih Mbak, selamat malam aja Mbak juga. Ingat tahun belakang itu banyak ngantri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Semang Balik sudah bergabung. Ditunggu Bang lagunya dari Nyapan Cepondang dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik. Bagi para pendengar masih selfie, tunggu kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7282-5272. Dan saya pisah apa lagi ya penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kurang rindu.
1: Siap, dengan siapa di mana?
0: Putra Jaya di Calang.
1: Bang Putra di Calang?
0: Iya.
1: Bang Putra di Calang, baguskah jaringannya di sana Bang, kok putar radio Bang?
0: Satu dinding.
1: Oh gitu. Oke, malam hari ini kita ada program Ruang Rindu nih Bang Putra.
0: Iya.
1: Kira-kira mau diputarin lagu apa nih?
0: Dari Tanto Yahya.
1: Tanto Yahya, judulnya?
0: Oh Dewi.
1: Oh Dewi, oh. Halo?
0: Ya.
1: Salam-salamnya.

terima kasih Bang Putra dari sekitaran Calang. Dan ditunggu Bang lagunya dari Nyatan Tawihaya dengan judul Oh Dewi. Dan tiga penelpon sudah selfie temani ya malam hari ini. Dan saatnya saya membacakan dulu pesan yang sudah masuk sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Assalamualaikum Kak Selvi. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Nyarati Purwasi, Inginnya Begini Jadinya Begitu. Salam buat semua, spesial buat Nyala Kakak, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Mekar melati di dalam taman, harum semerbak di pagi hari. Basuhlah wajah dengan keimanan, wajah berseri tampak kak ya. Terima kasih, Wangus. Itu sudah ya, lagunya sebentar lagi kan saya putarkan. Nah, lagi-lagi nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Muhlis Deh Kamili, oke. Lagunya Matahari darinya Agnes Monica. Terima kasih Kak. Sama-sama, ditunggu sebentar lagi akan saya putarkan. Dan tidak lama-lama ya pendengar, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu dari Mayang Sari, tiada lagi blues cover. Selamat mendengarkan, terkhususnya untuknya Bang Jo yang ada di Ponsai dan seluruh pendengar di manapun.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan dalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari.

0: Ibu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-Banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin.
2: Oh, kira-kira berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta.

Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi moral toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Sehingga sebagai yang utama, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2576. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat muda di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa memimpin kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia, Sabesata Basantu Sukupata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

bulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Masih gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia,

0: 3-3.
1: Bayangkan seorang pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat.

Printing dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi,

tradisional dalam melestarikan budaya Aceh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, di tengah derasnya arus musik modern dan perkembangan teknologi digital, musik tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat melalui syair, irama, dan alat musik tradisional. Generasi masa kini dapat mengenal akar budayanya sendiri. Aceh memiliki beragam kesenian musik tradisional yang masih lestari hingga kini. Di dataran Tinggi Gayo misalnya, kita mengenal seni didong yang memadukan syair, sastra, musik, dan gerakan khas masyarakat Gayo. Sementara di wilayah Pasisir,

Pendengar masih saya ditemani Ronald Arinda hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian program Pehabah Aceh, melodi warisan peran musik tradisional dalam melestarikan budaya Aceh.

Zasma dan Pamai, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat hari raya Trisuci Waisak 2022. Selamat hari raya Trisuci Waisak 2022 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia.

sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga

juga pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci.

0: Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi.

0: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
1: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
2: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
0: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
2: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this year.

Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang tugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai-nilai segala

Hari Raya Khusus Imlek 2020 pada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Imlek senantiasa memimpin kita menuju kebajikan serta mengabulkan kebaikan bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah.

tangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Seth Meyers, dan Yan Yong Jut.

yang masak. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang. And force another fine save from Yashin.

1 RRI Takengon pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program di Donggayo hingga mengantarkan kita tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، saudaraku bahagia dimanapun berada. Setiap orang yang telah menikah tentunya berharap akan hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Terlebih sang buah hati kelak menjadi anak yang saleh dan cerdas. Tentunya inilah yang didambakan oleh semua orang tua. Anak yang saleh

Mengapa anak yang saleh merupakan pahala yang terus menambah? Karena apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka kebaikan yang dilakukan oleh anak itu, pahalanya juga akan diperoleh. Sebab anak menjadi baik karena melalui proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Dan Rasulullah SAW memang pernah menegaskan hal ini.

sebagai bapak atau ibunya tidak mengerti bagaimana salat dan tidak melaksanakan salat. Dengan demikian, kita sadar bahagia atau tidaknya seseorang dalam kehidupan di akhirat sangat tergantung pada

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jauh yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Sofi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, kami ucapkan terima kasih. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenzo, selamat pagi. Dan kumandang azan subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh.
1: Asyhadu an

0: Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini sebagian sudah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon masih berlangsung. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, kita akan menantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama di pagi hari ini.
1: Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pertama-tama marilah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serah bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah meskipun ini cukup berat, tapi yang hadir, yang mampu melangkahkan kakinya adalah sebuah keberkahan. Saudara-saudara kita yang hari ini terbangun, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Ada saudara kita yang selama ini rajin ke masjid, tapi hari ini beliau sakit. Nah, tugas kita yang hadir ini adalah mendoakan saudara kita yang terbangun, yang sakit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kita baru saja melaksanakan hari raya Idul Adha. Di seluruh Kabupaten Aceh Tengah yang menjembelih hewan kurban lebih kurang hampir 1.800 ekor. Ada yang sapi, kerbau, dan kambing. Lalu di tengah-tengah masyarakat kita mendengar yang mendapatkan hewan daging kurban itu merasa tahun ini kami semua dapat, di beberapa tempat kami semua dapat hewan daging kurban. Ada yang memiliki ekonomi kurang, bahkan ada yang memiliki ekonomi lebih pun dapat. Bahkan kita buat program kepada ibu-ibu yang hari ini lagi mengandung generasi emas kita, ini juga kita berikan. Bahkan di beberapa tempat desa, Masjid Agung hadir memberikan 1 kilo daging kepada ibu dan anak yang stunting, ibu hamil. Dari desa juga dapat. Ini artinya apa? Kamu semua, kamu semua yang berbahagia, daging hewan kurban ini diberikan kepada semua kalangan. Bahkan yang mengembirakan kita hari ini adalah antusias masyarakat untuk berkurban. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih berkhusus kepada bapak dan ibu yang telah mewakafkan hartanya untuk berkorban, tapi berkhusus untuk pengurus Masjid Agung Ruhama ini kita ucapkan terima kasih. Ada 52 ekor yang dikorbankan, yang kita laksanakan di Masjid Agung Ruhama. Ada 5 ekor kita langsung berikan kepada desa atau kampung dan mereka bahagia. Lalu kita berpikir, kalau tahun yang lalu kita 21 ekor, tahun ini 52 ekor, lalu muncul cita-cita, bagaimana tahun depan di Masjid Agung Ruhama ini kita bisa mencapai 70 ekor. Ajakan-ajakan ini artinya apa? Itulah nilai keimanan kita, merasa bahwa
ada kenikmatan setelah kita mengeluarkan biaya dari pribadi kita, lalu itu dinikmati oleh saudara kita. Saya juga dapat bagian dari daging itu, lalu saya antarkan ke yang menerima, yang saudara kita. Yang menerima itu ada yang sakit hari ini, stroke, beberapa tempat stroke, dia menangis, dia bahagia, dia karena kita hadir. Lalu ini kita berikan, ini dari mana? Dari jamaah Masjid Agung Ruhama. Lalu di masing-masing dinas hari ini sudah memiliki program, tahun depan sudah mulai direncanakan, bahkan ada sebagian begitu selesai penyembelihan hewan kurban lalu mulai mengumpulkan lagi, menabung per bulannya ada yang 200.000, 100.000, sehingga begitu waktunya kita berkorban, anggaran ini sudah tercukupi. Jadi terima kasih kepada panitia. Nah tentu ada masukan dari masyarakat terkait tentang pelaksanaan ini harus kita terima, yang sifatnya membangun. Dan saya pikir dari tahun lalu ke tahun ini terus semakin sempurna. Dan insya Allah nanti tahun depan akan kita laksanakan di depan. Nanti kita siapkan sound systemnya, kita buat takbir yang disampaikan nanti begitu menggema kebesaran Allah, karena waktu itu kita bersedekah berkorban untuk masyarakat kita. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dua hari yang lalu dari jamaah masjid, bukan uang kas masjid, dari jamaah masjid untuk saudara kita yang hari ini bekerja di Tajuk Enang-Enang. Itu langsung diantar, kami juga ikut mengantar, berjumlah 17.500.000 rupiah. Kita lihat postingan terakhir kemarin, ini sudah sampai ke jembatan roda 2, bahkan roda 4 juga sudah lewat. Indah dengan kebersamaan. Lalu kami berpikir lagi, belum cukup itu, karena harus di semen. Lalu kemarin sudah terkumpul 10 juta. Ini nanti waktu mulai pengerjaan cor rambat beton, nanti kita kumpulkan kembali, nanti kita antar, dan mereka sangat bahagia. Yang kita kirimkan kemarin, yang kita berikan kemarin sedikit tapi bermakna. Maka atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Dan ini terus kita galang dana untuk penyempurnaan daripada jalan Tajuk Enang-Enang. Ternyata hanya sedikit jalannya, hanya jembatan itu yang harus, mungkin ini harus teknisi nanti. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Gondang Meriah, setelah pulang beliau nanti dari luar daerah, kami nanti bersama-sama ke sana, nanti kita kumpulkan dua kabupaten, nanti bisa juga nanti Bupati Gayluas. Kalau ini bersama-sama, insya Allah nanti bisa selesai dengan baik. Terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah saya tanya ke beberapa saudara kita yang rutinitas dia berkorban, beberapa orang, hampir 7 orang yang saya tanyakan, Pak, Ibu, rutin berkorban? Rutin. Apa pekerjaan Ibu? Tani. Bahkan ada sebagian hanya sederhana tugasnya, membuka kios kecil, dia mengumpulkan setiap hari untuk berkorban. Apakah Ibu susah? Tidak. Saya tidak pernah susah untuk berkorban. Setelah saya keluarkan uang saya untuk berkorban, semakin hari semakin bertambah rezeki saya.
Warti, saudaraku yang berbahagia, mari terus kita niatkan, kita wakafkan diri kita. Ada kelebihan rezeki, mari kita sumbangkan. Ada kelebihan tenaga, mari kita sumbangkan. Poin penting dari berkorban ini adalah saling berbagi. Karena berbagi itu indah. Kemudian hindari, kita harus menghindari celaan terhadap orang yang sudah berbuat baik. Mari kita doakan semoga semua kita cinta kepada Al-Quran, senang berkorban, dan kurangi mencari kelemahan saudara kita. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih kepada panitia Masjid Agung Ruhama yang telah selesai melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan sukses. Dan ini adalah kesuksesan kita bersama. Masyarakat senang, bahkan sampai sore masyarakat keliling mengharapkan, meskipun dagingnya tidak cukup, tapi mereka dapat, walaupun tidak sebanyak waktu pagi, tapi mereka mengharap. Dan ini adalah menjadi evaluasi kita tahun depan, bagaimana teknis agar semua masyarakat yang hadir itu dapat kebahagiaan meskipun sedikit. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kamu semua, kaum muslimat dan para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada. Selalu kita cinta kepada masyarakat kita, saling membantu, dan mari kita kumpulkan sedikit anggaran kita untuk menyembelih hewan kurban di tahun-tahun yang akan datang. Berizin.

0: pendengar RRI Takeng untuk pagi hari ini setelah selesai kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon, beberapa rangkaian kami hadirkan untuk pagi hari ini untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
2: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
1: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
2: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
1: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu. Demi mendengar omongan ini, dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Elias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk yang baru saja mendengarkan siaran RRI Takengon untuk pagi hari ini, selamat pagi kami ucapkan. Kita akan menghantarkan beberapa rangkaian untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dan yang baru bangun untuk menyegerakan pelaksanaan ibadah

Keon di pagi hari ini untuk beberapa untan lagu religi yang menghangatkan suasana pagi. Selamat pagi untuk kesemua kalangan, siapapun bersama dengan RRI Takengon untuk pagi hari ini. Akan sampai kita ke waktu yang pukul 6.

0: wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini 1 Juni 2026. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon salurkan dana bantuan untuk perbaikan jalan nasional ke Aceh Tengah. Kami lanjutkan, jalan nasional Enang-Enang. Belum membaiknya kondisi jalan dinilai menjadi faktor utama belum ramainya wisatawan ke Aceh Tengah. Inilah berita selengkapnya. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan jalan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat.
1: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
2: Kami berangkat menuju Kota Kalimantan yang dari tanggal 24 hari sampai hari ini memerlukan perhatian bersama. Maka kehadiran kami memberi semangat kepada saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga dan ini kita dilalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah lain dengan mudah.
1: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah sejuk tersebut.
1: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukut Badak, Karisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
3: Nah, kita bilanglah memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam, tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Ya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
1: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Aramco di Dusun Uning Gelinge, Kampung Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, terus dikebut oleh TNI dan masyarakat.
4: Semangat gotong royong antara TNI dan Kuramil 2 Pesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelinge, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramal 02 Wih Pesam, Kapten Infantri Jen mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wih Pesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan pondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara baik dan optimal.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik, termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
6: Juga aula rawat inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang rusak.

0: pelaku ke daratan Aceh.
1: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca hari raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Pemantau penyeberangan KNP Aceh yang berangkat dari Semenanjung pada Kamis 28/26 pukul 17.40 WIB tiba di pelabuhan Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Kusmi Riyadi, mengatakan sebagian penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KNP Aceh Barat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan layanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca Lebaran terlihat berjalan dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan dari Semenanjung menuju Pelabuhan Jalan. Keberadaan KNP Aceh Barat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Semenanjung dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalur.
0: Masyarakat dihimbau bijak dalam konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar dari kolesterol yang tinggi.
2: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
3: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk membentukkan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
2: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makanan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
3: Pengolahan daging ini kan menggunakan minyak dan santan, itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental ya kan, ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali, itu yang jadi perhatian kita.
2: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Abdullah mengingatkan pentingnya tetap mengonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Takengon edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon salurkan dana bantuan untuk perbaikan Jalan Nasional Enang-Enang. Belum membaiknya kondisi jalan dinilai menjadi faktor utama belum ramahnya wisatawan ke Aceh Tengah. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk pada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang sebentar. Dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
2: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan Anda dengarkan RRI Takengon pagi hari ini.

RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, muka kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanah gayu si sejuk ini, Ring Piala Dunia. Cim Cito Beleni, pengenan ranya surat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita sudah ikuti warta berita Tanogayo di RRD Pro 1 Takengon dan juga tadinya ceramah agama dan mutiara subuh yang sudah kita ikuti sebelumnya di pagi hari ini. Dan mendengar, kembali kita ke RRD Rimbaraya. Dan kami ucapkan selamat pagi mendengar RRD Rimbaraya di mana pun Anda berada. Semoga pagi yang indah ini menyapa kita dengan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat baru untuk menjalani berbagai aktivitas. Mentari telah menampakkan sinarnya, udara pagi masih terasa segar, menjadi pertanda pendengar bahwa hari yang baru telah dimulai. Saat yang tepat untuk menata niat, menyusut harapan, dan melangkah dengan penuh optimisme. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nakapai Gajah Simpati Karadelong Benar Meriah. Dan saya sendiri penonar yang ketemani ruang dengar Anda di pagi hari ini selama 5 atau 4 jam ke depan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Dengan kami hadirkan informasi, inspirasi, serta beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan yang siap menambah semangat dan keceriaan pendengar. Dan aktivitas pendengar pagi hari ini bagi yang sedang bersiap di kantor, yang mau ke sekolah, ke pasar, maupun yang tengah menikmati secangkir kopi hangat bersama keluarga, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh keberkahan. Dan kita awali dengan hari ini dengan senyuman, pikiran positif, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setiap pagi ini pendengar selalu membawa kesempatan yang baru untuk menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti dan dapat Anda nikmati, yang dimulai dengan informasi cuaca dan informasi sembako kami sampaikan dan diselingi dengan lagu-lagu gayo hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Bukit Merat. Pada pukul tersebut nantinya kami relay di RRD Pro 3 Jakarta, kita akan nantikan warta berita sentral di pagi hari ini. Setelahnya pendengar akan menikmati di RRD Pro 1 Takengon kembali, yang nantinya ada kabar Aceh yang kita akan ikuti bersama. Di pukul 8, lintas informasi kita akan ikuti di RRD Pro 1 Rimbaraya tentunya. Dan juga nanti ada musik dan informasi selama 1 jam ke depan pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Merat. Tidak lupa juga ada cek fakta yang bisa kami sampaikan untuk pendengar pada pukul 9 dan kami hadirkan juga Halo RRD yang bisa Anda ikuti juga, yang terbatas juga waktunya selama 45 menit ke depan, karena nantinya di pukul 9:45 waktu Indonesia Bukit Merat kita relay di RRD Pusat, yaitu di RRD Pro 1 Jakarta. Kita nantinya akan mengikuti upacara Hari Pancasila. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa acara yang bisa Anda ikuti dan semoga Anda menikmati dan semoga Anda menyukai acara yang bisa kami bawakan di edisi hari Senin ini di tanggal 1 Juni tahun 2026. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu-lagu gayo berikut ini dan kami putarkan satu lagu requestan dari pendengar. Kita akan dengarkan di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Kami ucapkan kerumah dengar Anda yang masih setia bersama kami lewat radio manual ataupun melalui radio streaming, yaitu di radio digital. Pendengar, di mana pun Anda berada, dua informasi, yaitu informasi cuaca dan juga informasi sembako, kami sampaikan di hari Senin ini. Ya, dimulai dengan informasi cuaca di sekitar Banda Meriah dan sekitarnya, yang kami ambil informasinya dari situs resmi bmkg.go.id. Sebelum kecamatan, kami mulai dengan kecamatan Pintu Rimbagayo diperkirakan cerah berawan, Permata diperkirakan cerah berawan, Sia Utama diperkirakan berawan, Bandar diperkirakan cerah, Bukit diperkirakan cerah, Wipesan diperkirakan cerah, Timang Gajah diperkirakan cerah berawan, Benar Kelipa diperkirakan cerah, Mesida diperkirakan hujan ringan, dan Gajah Putih diperkirakan cerah berawan. Untuk suhunya sendiri pendengar ada di 17 sampai 27 derajat Celcius. Tingkat kelembapannya kami sampaikan juga ada di 62 sampai 98%. Kami sudah sampaikan informasi cuaca di edisi hari ini di tanggal 1 Juni tahun 2026. Berikut adalah harga sembako yang kami sampaikan di hari Senin ini. Ada dua komoditi, yaitu di kopi Arabica kami mulai dari biji kering Rp115.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Kopi Gabah dihargai Rp60.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Begitu juga dengan Glondong, Rp17.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Berikut adalah komoditi kopi Robusta, dimulai dengan biji kering Rp60.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Bubuk kopi Robusta Rp150.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Dan juga Glondong Rp11.000 dengan keterangan stabil per kilogram. Pendengar, dimanapun Anda berada, dua informasi, yaitu informasi cuaca dan juga informasi harga sembako, kami sudah sampaikan di pagi hari ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Bukit Merat, mari kita nikmati lagu-lagu Gayu ini pendengar, sembari kita menunggu warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Bisa dengan menu apa saja.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kita akan mendengarkan informasi yang datang dari Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Informasi dari dalam dan luar negeri yang kita akan dengarkan di pagi hari ini. Dan setelah Warta Berita Sentral hadir nantinya, kabar Aceh, Sekorwil Aceh yang kita akan dengarkan juga informasi-informasi sedikit dari beberapa cabang RRI yang ada di Aceh dan juga informasi cuaca yang langsung datang dari BMKG-nya langsung pendengar yang kita akan dengarkan juga di RRI Pro 1 Bandaca ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kita akan dengarkan dua acara tersebut bersama. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Peta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan tidak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Yalubi Hartarti Murdoyo mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, kepala negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus mengiringi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus